0: apa panghan baci ni?
1: Baru ni sahaja mosida, aje bawa kalau kereta tengga habjan jeningi, baru di medium si kalau nak kan bangam kita ke high basi, aku gilu nasi dah. Kerjumba competitive exam sing thaba jarak laba matam. Amadi NEP 2020 New Education Policy da mahiroi kudik makna. Magi magi mama ronda class 5 pauba compulsory oina tamga dabani haiba wapam si chatna ba haura ba matam loina na mama mapa oiba singna medium na maru nate quality education phangbajuni mete lon tam lagasu mamutta na khang lagadi machap mane haina lauraga tadi kanbangam gani haiba wapam si thamjaraga ngasi khanane na basi matang sida loisinjari Aruibu ini naik sama dira amadi badrunnya sabu masih kanan ini nabasi bu mampung pan bibagi tamakta thagat ceri.
2: Hujik tabi kre kanan ini naba ama saruk yabi kiba singdi haybi thabam dira rani sajabam badrunnya sa watem bi kiba na paunam sandarani. Matang asidi kontau jam langlendagi masane ijaba sayring amagamuk taminarasi.
3: Ay sayring iming kumai asang ba atiagi makada. Europe ki table da angauba singna Africa bu machet machet chet tu na yena bagum phaklang marina question ba amam ba kanung du da ai gi hakchang gi kaya ching du sai guide na machet machet yenari isha khangandana nong ma ai gi thongjin da ai gi nungsi ba amakha utpina bagi tamakta haijaram ba sing du na adubu ai gi wakalama di thamoi budi kana na su launing dri Mapam amada giamada, Michael Shalai Kangdana, Langduna Sanari, Noma Egitonginda, Pitat Patat Bersaram Basingduna. Angam Basing Nikumai Sidane, Atiada Toklamba, Corona, Mayum the Hansin Gibado. Lojer
2: Aroibada, Tauram Tabi Basingbu, Lakipur Kumangi, Nupiluki, Member Singna, Amukahana, Kurumjari.
4: Kurumjari.
5: Nupi ki thoram da tabik re, Lakhipur Khuman gi Nupi member sing na pangthokpa makhal mathil gi thoram. Thoram chandok tu na tahanjari basi Akashvani Silchar kendra dagini.